0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Makasih, Bu. Nak, ayah tidak mau di akhirat nanti ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu. Gara-gara ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah akidah kamu. Yakinlah, hanya Allah Tuhanmu. Dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu.
1: Ayah sama mama akan sekolahkan Kaila di sekolah yang favorit dan benefit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kaila mau sekolah dengan rajin ya.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit View. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: ya, Uhu?
1: Hai, saya RJ Rizky.
0: Saya RJ Nanda.
2: Saya RJ Andi.
3: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
4: Saya RJ Lian.
5: Saya RJ Blind.
6: Hai, saya RJ Sefan.
7: Saya RJ Sef.
8: Saya RJ Jul.
9: Saya RJ Sajam.
10: Saya RJ Cah.
11: Saya Rizky Hafidsyah.
12: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
7: hanya di
6: Inspiradio.
7: Inspirasi.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

lagi sedih. Oh, ini anak curhat karena memang butuh dibantu begitu. Dan semua orang punya kemampuan itu begitu. Ada yang biasa, ada yang enggak begitu. Kalau gini deh, kalau kalian punya teman yang sering dicurhati oleh teman yang lain, maka dia akan lebih pro atau lebih enak diajak curhat gitu. Nah, indigo ini juga memiliki beberapa kemampuan lain yang mungkin dimiliki. Indigo juga dapat mempengaruhi manusia atau memindahkan. Halo? Oke. Indigo juga bisa mempengaruhi manusia atau memindahkan objek dengan pikirannya. Ada namanya telekinesis atau psikokinesis yang mungkin

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tidak mampu memahami indigo dan membuat mereka kesulitan dalam adaptasi. Salah satu contohnya adalah kasus yang pernah ada, yaitu seorang anak TK yang dianggap memukul temannya. Anak itu bilang ia memukul karena ingin mencegah setan merah mendekati temannya. Namun orang lain akan mengatakan bahwa anak ini pembohong. Nah, biasanya untuk menangani kasus kayak begitu ya, itu yang dilihat adalah dinamika sosial. Dinamika emosi anak indigo yang naik turun. Kemudian ia akan mencoba memahamkan anak dan orang tuanya bahwa tidak semua orang bisa mengerti keadaan orang indigo. Jadi ajari teman-teman kalian atau kalian sendiri ya untuk meregulasi diri atau memfilter diri, lalu buat belajar untuk mampu mengkomunikasikan kemampuannya kepada orang lain. Begitu. Enggak apa ya, agak sulit dipahami memang karena indigo ini sesuatu yang sudah melekat di dalam masyarakat. Jadi kalau ada metode ilmiah atau pernyataan ilmiah yang mengatakan bahwa indigo ini masih pseudoscience atau masih sesuatu yang bisa belum dibuktikan secara ilmiah, itu memang sulit untuk dipercaya karena memang kita semua tahu atau kita semua pernah mengalami tentang kejadian-kejadian mistis begitu. Dan bukan berarti dengan kalian sulit percaya seperti itu, kalian membenci semua orang yang tidak pernah atau tidak memahami bahwa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

a quei tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

Dan karena memang COVID seperti ini, memang banyak sekali gangguan kesehatan mental yang keluar. Aduh kok keluar. Yang dialami oleh banyak orang begitu ya. Dan untuk minggu selanjutnya saya akan membahas tentang Nijikon, Waifu, Wibu, Wapanis, dan para anime-anime selanjutnya. Karena memang sedikit sekali orang yang membahas tentang anime, waifu, dan lain-lain ini ya. Karena memang belum ada penelitian tentang wibu dan waifu begitu. Dan sudah 1 jam saya menemani kalian. Buat kalian yang pengen curhat atau konsultasi atau kritik dan saran atau bahkan request atau bahkan berbagi informasi, bisa langsung saja di inspiradio.id. Semuanya akan saya bacakan, termasuk apa namanya request-request kalian begitu, akan saya bacakan. Oke. Tetap menginspirasi, tetap berada di jalan yang benar, dan tetap menjadi orang yang terus berbahagia. Dan semoga buat kalian saat ini yang tidak baik-baik saja, saya doakan agar semuanya menjadi lancar dan kalian mulai semakin membaik hidupnya. Dan semoga yang belum punya rezeki, saya doakan untuk segera mendapat rezeki. Dan yang jomblo untuk tetap terus berjuang, karena Tuhan menciptakan gak hanya satu, tapi Tuhan menciptakan semua orang berpasang-pasangan. Jadi jangan patah semangat dan jangan putus asa, karena hidup masih akan terus berlanjut. Dan mungkin hari ini bukan yang paling buruk, jadi jangan lewatkan hari yang paling buruk di dalam hidup kalian. Dan jangan lupa untuk berbahagia, dan jangan lupa untuk bersyukur, karena saya akan balik lagi minggu depan, tetap di

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa gunakan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Sé fuerte en lo que tú crees.
1: Anywhere and anytime, whatever you do, listen to Inspiradio, 24 hours a day and 7 days a week online radio. Inspiradio, inspire.
2: Hey, welcome to Mental Mantul, sebuah program baru di Inspiradio.id, di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagi informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nasib adalah ketentuan dari Sang Pencipta untuk manusia. Manusia dapat memiliki nasib yang berbeda dari orang lain, dan manusia juga dapat membandingkan nasibnya dengan orang lain. Nasib manusia mungkin dapat diubah. Nasib manusia mungkin juga dapat diterima dengan lebih buruk. Manusia memang tidak dapat menghindari nasib. Dan banyak sekali orang di luar sana yang ingin mengetahui nasibnya sendiri sebelum nasib itu menimpa dirinya. Ada banyak sekali manusia ingin mengetahui dirinya bernasib baik atau buruk. Nasib baik biasanya ditandai dengan materi, kekuasaan, dan kesehatan yang dimiliki. Berbicara tentang kesehatan, tentu hal ini menjadi concern utama dari semua orang. Dan tentu bukan hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental yang dimiliki. Ada beberapa orang yang ingin mengetahui kesehatan psikisnya dengan mendatangi peramal untuk mengetahui apakah kesehatan dari mental mereka adalah nasib baik. Lantas, bagaimana jika manusia mencari tahu nasib baik dengan meramal? Apakah ramalan tentang kesehatan mental seseorang akurat? Lalu, bagaimana cara meramal kesehatan mental? Dan apa itu ramalan? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Tentu ada nelayan Chandra, ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangan yang gemuruh untuk Jihan.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: waktu saya ikuti itu anak-anak indigo ini ada yang bisa membaca aura juga, begitu. Ada yang bisa apa ya, ada yang bisa membaca pikiran juga gitu, kayak nge-cheat gitu. Kalau kita main game ya, kayak nge-hack atau nge-cheat gitu di dalam game gitu. Dan apa ya, karakteristik anak indigo ini salah satunya adalah kreatif, mempunyai kemauan yang kuat, mengandalkan intuisi ya, ngerti ya, intuisi itu kayak apa ya, kalau di binatang itu insting, kayak insting gitu, kayak intuisi, dan memiliki ingatan yang kuat gitu, rasa bosan dan tidak suka pada rutinitas. Ini kadang-kadang membuat dia frustrasi. Mereka jadi dianggap tidak disiplin dan merusak sistem yang sudah ada sebelumnya gitu. Gitu. Jadi indigo ini enggak melulu dia bisa melihat hantu, karena yang non indigo juga bisa melihat hantu gitu. Dan sudah dijelaskan bahwa indigo ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi gitu. Ya begitu, itu adalah pembahasan seputar indigo. Jadi kalau teman-teman punya teman atau punya kenalan yang bisa ngelihat gitu, jangan langsung percaya, karena bisa jadi dia hanya ngaku-ngaku gitu. Kalian juga bisa ngaku-ngaku bisa melihat begitu, walaupun orang-orang nggak tahu gitu. Karena saya pernah baca juga di internet ya, waktu itu manusia itu memiliki feel, semua manusia itu memiliki feel. Nah, orang dengan feel atau perasaan yang tinggi ini disebut indigo. Jadi misalkan begini, kalau misalkan kalian duduk di mana begitu ya, duduk di mana, di satu ruangan atau di mana begitu ya, kalian bisa nutup mata kalian, terus kemudian kalian bisa mencoba merasakan apa yang ada di sekitar kalian dan mencoba menebak apa yang ada di sekitar kalian, dan kalau misalkan kalian benar dengan apa yang kalian tebak, itu feel yang bekerja, itu sense.
1: I saw that inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspirato8. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring.

dekat dengan Anda. Untuk mengatasi stres dengan perubahan gaya hidup merupakan hal yang penting yang bisa Anda jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cobalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membebaskan tubuh Anda dari hormon stres dan secara bersamaan dapat meningkatkan kadar endorfin, hormon yang bertanggung jawab atas rasa bahagia. Selipkan waktu untuk berolahraga di antara kesibukan Anda demi menjaga kesehatan tubuh dan sebagai cara mengatasi stres yang alami. Yang kedua, tidurlah yang cukup. Berikan waktu tidur yang diinginkan oleh tubuh Anda, yakni sekitar 7 hingga 8 jam tidur setiap malamnya. Dan tingkat stres Anda akan berkurang secara cepat. Tidur adalah mekanisme tubuh untuk memulihkan diri dan mengembalikan cadangan energinya. Jika Anda kurang tidur, tubuh Anda akan menggunakan stres untuk menjaga Anda tetap aktif dan terjaga tanpa adanya cadangan energi. Cara yang ketiga, Anda dapat melakukan dengan pola makan yang baik. Tubuh Anda harus sehat, bahagia, dan mendapatkan nutrisi yang baik untuk membantu Anda mengatasi stres. Suka atau tidak, stres adalah reaksi alamiah terhadap apapun yang mengganggu kondisi natural tubuh Anda. Hal ini berarti tubuh Anda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghasilkan dan mengatasi stres dengan sendirinya. Air putih telah diketahui dapat mengurangi stres. Hal ini disebabkan karena tubuh yang kekurangan air akan menghasilkan kortisol yang merupakan suatu hormon stres. Tubuh yang kekurangan air menciptakan stres untuk mendorong agar pemilik tubuh merawat diri.

dirinya dengan baik. Kurangi asupan kafein maupun alkohol. Dalam beberapa kasus, asupan alkohol dapat meningkatkan respon stres pada manusia. Makan sarapan yang sehat dan cemilan yang sehat sepanjang hari. Metode berikutnya adalah, belajarlah bersantai atau calm down. Membuat tubuh Anda santai dengan cara alami apapun adalah cara yang baik untuk mengurangi stres. Tetapi jangan berharap stres Anda akan langsung hilang, karena hal ini membutuhkan waktu. Dalam kebanyakan kasus, cobalah untuk tidak memikirkan stres saat Anda mencoba bersantai. Pikirkan sesuatu yang menenangkan, atau jangan berpikir apapun secara khusus. Biarkan tubuh Anda meyakinkan pikiran Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja.

0: Gitu. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Kak,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter, @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, @www.inspiradio.id, and be inspiring people.
11: Waktu 1000 zaman 1900-an kita diasuh dengan penuh otoritas. Diasuh dengan paksaan seperti itu, diasuh dengan berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat, yang bukan berarti itu buruk, tapi apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, nggak hanya satu apa namanya, nggak hanya satu jenis pola asuh yang tidak memiliki kekurangan gitu. Karena setiap pola asuh juga memiliki kekurangan tersendiri, karena tidak setiap pola asuh itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena berbeda zaman, berbeda pola asuh, berbeda kebiasaan, berbeda kebudayaan juga enggak selalu cocok dengan anak kita gitu. Maka pola asuh dari dulu sampai sekarang itu berbeda gitu. Kalau dulu enggak ada itu yang namanya bisa ngobrol, atau bukan ngobrol ya, bisa apa ya, bisa mencapai kesepakatan antara orang tua dan anak gitu. Dulu enggak bisa, orang tua selalu menempatkan aturannya di atas seorang anak gitu. Jadi seorang anak juga harus mentaati atau menuruti perintah atau pola asuh orang tua begitu. Berbeda dengan zaman sekarang ya, walaupun ada di zaman sekarang pola asuh yang seperti itu, kalau di zaman sekarang saya rasa lebih berbeda, karena anak juga sudah bisa mencapai kesepakatan dengan orang tua. Cuman kekurangannya mungkin pada zaman sekarang adalah segala peraturan, segala bentuk tindakan pola asuh orang tua itu harus dibanyakin lagi, itu harus anak harus benar-benar diawasi, benar-benar didampingi, benar-benar dikasih perasaan, benar-benar dikasih tahu untuk zaman-zaman sekarang ya, karena zamannya teknologi, semua hal bisa diakses oleh anak sekarang gitu. Jadi kekurangannya di situ. Kalau dulu terlalu mengekang, sekarang terlalu luas gitu. Bahkan sekarang nih ya, sekarang saya itu masih sempat nemu anak yang memanggil ayahnya dengan sebutan nama, enggak ayah gitu atau bapak atau papa gitu enggak, tapi namanya. Jadi udah kayak sohib banget gitu.

try to escape across the street where

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: dicariin di pesantren enggak ada. Hah? Buang, sholat.
1: Iya, Mak, iya.
0: Itu lu denger tuh lu ajan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, buang. Lu semua bubar, bubar, sholat.
2: Gimana aja apa ya, Mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton, Mak,
0: maaf. Iya, buang, buang.
3: Mak, itu, Mak.
0: Buang, buang, buang. Buang.
4: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Hai sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif semuanya.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Halo sobat inspiratif.
12: Halo sobat inspiratif.
13: Halo sobat inspiratif.
5: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
14: Sesuai anjuran pemerintah,
15: buat bekerja di rumah,
16: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
17: social distance.

0: physical distancing.
1: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
3: Penting itu, penting.
1: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspire Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
6: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
0: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
3: Cut! Salah.
4: Keliru, cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir. Amin.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspire Radio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Jadi gimana dok ya? Keadaan Muara gimana ya?
1: Begini mas, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Emosi dia tidak stabil dan dia bisa meledak sewaktu-waktu. Pencetusnya adalah trauma masa kecil dia. Oh. Tapi mas jangan terlalu khawatir. Keadaan seperti ini bisa kita kelola dengan baik kok. Tadi saya sudah memberikan dia obat penenang.
2: Dosis sudah saya tingkatkan. Ya semoga itu bisa membantu dia istirahat lebih baik.
3: Kamu mau kemana?
4: Muara, Muara.
3: Muara,
4: Muara. Muara,
5: Muara. Udah nggak tahan.
3: Gak gini caranya.
1: Saran saya, mas sebagai orang terdekatnya, terus memberikan perhatian yang lebih.
5: Aku mau pergi, aku udah nggak kuat.
3: Gimana? Ikan, ikan, ikan.
5: Thank you.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
14: Inspiradio. Inspirasi.

Following Species, saya TKLB, dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu-lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKLB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

telah mengalir dalam tubuh saya. Dulu kakek saya sebagai pemain alat musik tradisional Sunda dan juga nenek saya sebagai sinden. Maka dari itu, saya ingin melanjutkan bakat seni dengan menjadi penyanyi dangdut yang profesional. Mudah-mudahan

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Inspirasi, saya Michael B dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: 30 days in the hole.
1: Oh, yeah.
2: Come on in, man. That's it.
1: Yeah, right.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Inspiratif dimanapun berada. Saya Ilusi, live dari Surabaya, hadir kembali menemani Sobat Inspiratif semuanya. Tentunya di program Ghost Station pada malam hari ini, Kamis 14 Januari 2021, tepat pada pukul 23.01.

seperti biasanya, program Ghost Station Ilusi bakal mengulas kisah horor, mistis, bahkan urban legend. Dan itu Ilusi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber. Mungkin sobat inspiratif ingin share cerita atau pengalaman tersebut, bisa kirim cerita tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio. Nantinya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan di program Ghost Station.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Aku udah bandara nih sekarang. Ya udah, okay, see you. Bye bye.